Kita tidak ada. Kurunnya kamar kembali malam pun aku nak tunggu tentang.

Siru lamin fal Wai munya kota sota den juwa nasar Ewin kambila Sali farit angi fonywe hani golle jot Okor mai okor na gunyowe nila yakar Onyum batu he Yani msiri makilwar mikina jarifut Ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf Mbok fapne yoy Ezam batis ginyura nangiloam Lingora felanda hanya kendum yenker Serila ya Efa tujamme tedu dugori satuzar Eyala na mandaiva tutawiobe Balolata Yuwana saringarit ne ino yoku